105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang suka sepedaan, wah sepedaan ini kayaknya lagi mulai mau naik lagi gitu ya. Karena selain seru, sepeda itu juga punya, bersepeda juga punya banyak manfaat, teman Pro 2. Karena aktivitas ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung, bisa meningkatkan stamina, bisa melatih kekuatan otot kaki, dan tentu bersepeda juga bisa mengurangi stres ya, karena tubuh melepaskan hormon yang membuat suasana hati kita tuh jadi lebih baik, teman Pro 2. Ya, gak perlu jauh-jauh lah ya, cukup sepeda santai aja di sekitar rumah atau mungkin juga di lingkungan tempat tinggal ya, yang sudah bisa bikin badan lebih segar, bugar gitu. Sambil nyapa-nyapa tetangga, selamat pagi Pak Anu, Pak ini gitu ya. Terus halo Bang, halo Bu gitu ya. Nah, teman Pro 2 itu juga bisa meningkatkan silaturahmi kita juga di tetangga-tetangga. Tapi kalau pengen emang niatnya olahraga banget ya, ya udah deh gitu ya. Silahkan kalau di Kota Bengkulu sih keliling-keliling Kota Bengkulu. Kalau pernah pindah ngejalanin tuh kayaknya keliling Kota Bengkulu. Nggak keliling Kota Bengkulu juga, maksudnya dari rumah terus lewat Pantai Panjang terus sampai lagi ke rumah tuh kayak bolak-balik, itu gak butuh waktu berjam-jam sih, teman Pro 2. Jadi ayo bangkitin semangat kamu untuk berolahraga ya. Kapan terakhir kali kamu goes? Zaman Covid? Aduh, udah lama banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu mungkin merasa kayak soundtrack film sama filmnya itu emang benar-benar menyatu gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi secara filmnya dia sukses dan secara music soundtracknya juga dia sukses. Nah ini dia teman Pro 2 yang kita harapin dua-duanya juga bakal sukses ya. Yaitu datang dari yang kabar membanggakan dari industri kreatif Indonesia. Film animasi yang dinilai jadi bukti kalau kualitas animator tanah air itu makin keren dan tentunya siap bersaing gitu ya di level internasional teman Pro 2. Kita tahu salah satunya film Jumbo yang udah di create bahasanya gitu ya, yang ditranslate ke bahasa Korea. Aduh, Jumbo pakai bahasa Korea tuh berasa apa gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa begitu nonton filmnya berasa kayak cocoknya Hachima, Hachima kayak gitu-gitu. Weh keren gitu. Nah kali ini teman Pro 2 disoroti oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya yang menyebut kalau industri animasi Indonesia sekarang tuh gak cuman jadi pendukung proyek luar negeri gitu ya, tapi ternyata juga mampu untuk menghasilkan karya dan kekayaan intelektual sendiri. Bahkan teman Pro 2 film ini berhasil masuk ke ajang Shanghai International Film Festival. Wow, dan menariknya lagi ya, film ini melibatkan 15 studio dan lebih dari 500 kreator Indonesia. Kirin sebingit sih ya. Jadi teman-teman Pro 2 ya, kalau ini udah memasuki masa liburan, yuk ajak semua nih adik-adik ya, ataupun juga kamu sendiri untuk main ke bioskop nonton film ini. Dan tentu bisa jadi pengalaman yang seru juga karena ceritanya juga tentang Garuda ya, Garuda di dadaku teman Pro 2, sang Garuda. Semoga makin banyak juga ya karya anak bangsa yang mendunia. Kalau kemarin sukses dengan lagu miliknya Queen Salma yang soundtrack dari film Jumbo, kali ini kita berharap lagu yang satu ini teman Pro 2 juga sukses ya, menghantarkan Queen Salma dan juga film sang Garuda untuk menembus posisi number one. Ada Queen Salma bersama Sang Garuda.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam Pro 2 buat kamu mungkin yang lagi sibuk nyiapin venue, baju pengantin, atau mungkin juga daftar tamu ya. Jangan lupa satu hal penting yang sering terlewatkan teman Pro 2, yaitu cek kesehatan pranikah ya. Jadi pemeriksaan ini bukan sekedar curiga sama pasangan, tapi ini adalah bentuk kepedulian untuk masa depan keluarga. Nggak ada yang rugi kok di sini, dua-duanya perlu dicek ya. Mulai dari cek golongan darah, kemudian resus, tes HIV, hepatitis B, gula darah, sampai kesehatan mental tuh ya. Semuanya bisa membantu mendeteksi risiko kesehatan lebih awal. Jadi sebelum hari bahagia tiba, pastikan ya kamu sama pasangan sama-sama sehat jasmani dan rohaninya nih teman Pro 2, dan siap ngejalanin kehidupan baru bersama. Karena persiapan pernikahan itu bukan cuma soal pesta-pesta gitu ya, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik. Karena menikah itu adalah awal dari kehidupan kita teman Pro 2.

Abang Pro 2, kalau tadi kita ngomongin soal cek kesehatan pranikah yang wajib kamu dan pasangan kamu lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang kapan sih gitu ya harus melakukan cek kesehatan pranikah? Idealnya sih teman Pro 2, kamu bisa melakukan pada 3 atau 3 sampai 6 bulan sebelum hari H lah ya. Hari H itu gimana ya? Sebelum D-Day teman Pro 2. Jadi waktu ini cukup untuk menangani kondisi apapun yang terdeteksi atau mungkin melakukan vaksinasi yang memerlukan beberapa sesi. Jadi ya kalau seandainya ini udah mepet-mepetnya kamu gitu ya, punya rencana akhir tahun mau ada hajatan gitu ya, ke jenjang yang lebih serius, kayaknya jangan tunggu lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi harus dilakukan sesegera mungkin. Ini salah satu persiapan paling berharga yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Jangan sampai nanti pada akhirnya menyesal ya di belakangan, karena gak ada salahnya juga gitu ya untuk kita mengecek segala sesuatunya di awal.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan mengenai sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Edison.

FM. 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah, ternyata teman Prodo, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah, ternyata tubuh itu jadi gak benar-benar istirahat, teman Prodo. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur, dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya coba mulai dari hal sederhana aja ya teman Prodo. Kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur. Terus usahakan untuk coba olahraga ringan. Dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak. Yeah, and you're up in the wild. Keep going by the crown. Now we're back and touching down. It's the king of the

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Gandeng-gandeng euy.
1: Gua.
2: Istilah kata ya.
0: Istilah kata khusus warga, Bro.
2: Pilih.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 putih abu-abu lewat lagunya Gapai Mimpimu ya. Dan lagu ini sudah temani kita untuk pagi hari ini hingga pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kalau kita lihat sekarang anak-anak sekolah bisa dikatakan udah pada beres gitu ya, menyelesaikan ujian akhir semesternya ya, atau SAS-nya. Jadi mungkin sebentar lagi akan menikmati waktu liburan. Tapi kapan ya teman Pro 2? Nah, jadwal libur sekolah untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA tahun 2026 ini ada untuk liburan akhir semester genap ya. Itu periode tanggal 22 Juni sampai 11 Juli. Jadi bisa dibilang hampir 3 mingguan ya teman Pro 2 ya. Jadi buat yang udah pada beres justru malah di bulan lalu gitu atau mungkin di akhir pekan lalu, ya pastinya udah lebih dulu menikmati waktu libur. Jadi udah hampir sebulan lebih nih nantinya ya teman Pro 2. Dan jadwal ini berlaku untuk berbagai daerah ya di seluruh Indonesia. Jadi Senin 13 Juli itu adalah tahun pertama untuk tahun ajaran baru teman Pro 2. Jadi selamat menikmati aja awal liburannya. Dan tentu buat kalian semuanya yang udah mulai merencanakan liburan-liburan ini kemana, ngapain, sama siapa gitu ya, atau apa yang dilakukan, ya terus mantekkan dan pastinya bisa menikmati waktu liburan dengan baik, ya oke? Walaupun gak kemana-mana juga gak apa-apa sih teman Pro 2, yang penting jangan main HP aja terus.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video temenin tentunya untuk pagi hari ini ya, di gelaran sepada. Buat kalian semuanya mungkin yang baru aja sarapan ya, lagi cari-cari sarapan, atau mungkin yang baru selesai sarapan, selamat menikmati aja hari liburnya, selamat menikmati sarapannya ya. Dan ya kalau kata orang sih memang hari Minggu itu hari me time ya, hari keluarga. Jadi kayaknya kalau ada yang gak masak juga hari ini juga gak apa-apa. Jadi benar-benar nikmatin waktu senikmat-nikmatnya gitu ya teman Pro 2 ya. Entah kalian mau mungkin cuman pengen makan di luar aja seharian ini gitu ya, walaupun boncos sih. Tapi ya mau gimana lagi kan, karena saking pengen nikmatin libur tanpa ada masak-masak, ya gak apa-apa sih kalau aku bilang ya. Yang penting kalian happy. Memang kalau kata orang itu work of balance itu harus ada sih teman Pro 2. Jadi antara kehidupan kita gitu ya sama pekerjaan itu harus balance, harus sama, harus seimbang. Jadi kalau seandainya udah mulai capek-capek, bosan sama yang rutinitas yang gitu-gitu aja, ya udah pakai waktunya dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini akhir pekan kan ya teman Pro 2, di bulan Juni ini sudah dilihat kalender gak ada yang merah kayak bulan Mei lalu. Jadi semangat, oke? Weekendnya dipakai untuk istirahat, untuk recharge energi sebaik-baiknya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

kembali. Sama Pro 2, satu lagu miliknya Keljo lewat lagunya Mungkinkah Kembali. Udah nganterin kita hingga pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi terakhir video nih teman Pro 2, datang dari Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang mau ke Jakarta liburan panjangnya kayaknya harus mampir ke TMII ya. Karena di sana mereka menggelar Pekan Raya Kaya Budaya untuk menyambut libur panjang akhir pekan masyarakat. Festival Seni Budaya Nusantara ini berlangsung meriah mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan pertunjukan reguler The Mystical Kecak Dance Hanoman Duta dari Bali ini siap menghibur pengunjung dengan suasana sore yang eksotis ya. Dan kayaknya mulai dari 27 Juni mungkin maksudnya ya, sampai 1 Juli ini teman Pro 2. Dan pentas tari tradisional ini sempat viral juga yang digelar pada 27 Mei ya. Dan atraksi lompat batu khas Nias ini akan berlangsung di Istana Anak-anak Indonesia pada hari yang sama. Nah, perayaan Hari Tari Sedunia

teman terbaik kamu, Pidia hadirkan nih teman pro 2, ada satu lagu pungkasan untuk kebersamaan kita. Pidia punya Backstreet Boys with Change.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: talk about.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu teman Pro 2, siang hari ini kita sudah di pukul 11.42 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Ada kabar nih untuk kamu yang mungkin cari hiburan, cari tontonan di weekend kali ini teman Pro 2. Jadi sinias tanah air ini fix makin membuktikan kalau karya anak bangsa itu punya makis luar biasa di level yang bukan hanya nasional teman Pro 2. Jadi berdasarkan data terbaru dari situs resmi Netflix, akhir pekan ini ada 3 film Indonesia yang sukses merajai daftar tontonan paling favorit di kawasan Asia Tenggara. Dan di urutan pertama itu ada film horor Alas Roban yang dibintangi Michael Zudit, dan film ini menceritakan kisah teror mistis di jalur angker yang sukses menyedot 1,15 juta penonton ya, dan terutama di Malaysia dan juga Singapura. Dan tidak mau kalah, kuartet komedian kesayangan banyak orang juga kembali mengocok perut lewat film agak lain Menyala Pantiku. Jadi gabungan komedi dan thriller detektif di Panti Jompo ini juga sukses meraih 1,5 juta views di Netflix ASEAN teman Pro 2. Dan menutup daftar ada film Korin 2 yang dibintangi Fedi Nuril, sebuah drama misteri dibalut horor yang sukses meraih 1 juta penayangan. Dan ketiga film ini sukses membuktikan kalau kualitas cerita kita itu udah berada di level yang baik teman Pro 2. Nah, dari ketiga film yang lagi viral di kawasan ASEAN nih, mana nih yang udah kamu tonton bersama keluarga atau orang-orang terkasih di weekend ini teman Pro 2? Pro 2
1: FM, teman terbaik.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produser.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak-anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2, dan selamat siang untuk kamu yang baru bergabung bersama di Santai Siang hari ini. Teman Pro 2 masih bareng Andrian di sini, dan teman Pro 2, kita update informasi dulu nih, mungkin untuk kamu yang mau jalan-jalan, mau traveling dalam waktu dekat ini, teman Pro 2. Jadi ada beberapa rekomendasi tempat-tempat yang bagus tapi juga terkenal akan kekayaan kulinernya, teman Pro 2. Tapi yang belum sempat jalan-jalan, mungkin bisa jalan-jalan virtual dulu bersama Pro 2 di siang ini ya. Jadi untuk

yang hobi traveling sambil memancahkan cita rasa lidah. Jadi majalah bergengsi National Geographic baru saja merilis daftar kota kuliner terbaik dunia tahun 2026. Dan kabar gembiranya itu ada dua destinasi diantaranya dekat sekali sama kita karena berada di Asia Tenggara, teman Pro 2. Kita intip wakil Asia Tenggara pertama ada kota Bon Ma Thuot di Vietnam. Jadi untuk pecinta kopi hitam terutama ya, kopi di dataran tinggi ini adalah surganya robusta dunia, teman Pro 2. Kamu bisa menikmati kopi tetes pin tradisional pakai campuran susu, telur, sampai garam yang aromanya itu kuat sekali. Dan bergeser ke Singapura, National Geographic justru menyoroti keunikan kuliner peranakan mereka yang kaya rempah lewat menu legendaris seperti ayam buah keluak di kawasan Jochiat. Dan selain Asia Tenggara, ada juga Pulau Crete di Yunani yang terkenal dengan pola makan sehat ala Mediterania. Kota Lucknow di India dengan kebab aromatik khas pengaruh budaya Persia. Dan terakhir, Somerset di Inggris yang merupakan tempat lahirnya keju cheddar original, teman Pro 2. Jadi dari 5 destinasi kuliner dunia tadi, mana nih yang paling ingin kamu datangin suatu hari nanti, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah dibalik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: talk about.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart.

Lebih satu minggu lagi ya, menjelang kick off pesta bola Piala Dunia 2026 nomor 2 dan FIFA baru saja mengumumkan gebrakan baru yang bakal mengubah tradisi lama sebelum pertandingan dimulai nih. Nah, mulai edisi tahun ini prosesi menyanyikan lagu kebangsaan itu nggak akan sama lagi teman-teman 2. Jadi kalau biasanya pemain cadangan hanya berdiri di bench, dalam konsep baru bernama 360 derajat seluruh 26 pemain dalam skuad beserta official team akan langsung masuk lapangan dan kedua tim dan wasit akan berdiri melingkar, saling berhadapan mengelilingi lingkaran tengah lapangan. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut inovasi ini dirancang untuk menciptakan momen persatuan dan emosi yang mendalam sebelum laga dimulai. Dan tidak hanya itu, Piala Dunia pertama dengan 48 negara ini juga akan bertabur bintang dunia sejak upacara pembukaannya nanti teman Pro 2, mulai dari Shakira, Burna Boy, Michael Bublé, Bublé hingga Katy Perry siap mengguncang 3 kota tuan rumah. Bahkan laga final nanti bakal menghadirkan pertunjukan baru waktu megah dari Ratu Pop Madonna teman Pro 2. Nah, gimana nih ekspektasi kamu melihat konsep terbaru dari FIFA untuk Piala Dunia kali ini teman Pro 2?

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi teman Pro 2, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengetahui siapakah yang menduduki peringkat pertama untuk Indonesia Top 20 di minggu ini, dilanjutkan dengan International Top 20 untuk edisi 7 Juni 2026. Tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

lanjut ke posisi 16.92 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman perusa. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget.

posisi 7 minggu lalu Gia Indrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Number 2.

sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Anggar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia, kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farid.

Sakura 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rai Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Party Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman berdua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shayna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: antaranya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikresandaru melanjutkan weekend kali ini.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi dengan gue hadir untuk nemenin kalian semua di sore ceria ya, untuk edisi hari ini di Minggu 7 Juni 2026. Hari yang gonjang-ganjing menurut dekat cuacanya, karena tadi siang sempat hujan deras banget, terus tiba-tiba panas lagi. Pagi panas, siang hujan deras, stop bentar, panas lagi, dan sampai sore kayaknya masih panas menyala nih ya. Cuaca yang kering ini di guyur hujan tuh Bengkulu kayak ya udahlah, dapat angin surga gitu ya kan. Jadi debu-debu yang udah numpuk semingguan ini lumayan teredam lah ya teman Pro 2. Oke, Dika bakal nemenin kalian dengan updatean informasi pastinya. Jadi buat teman Pro 2 pastikan tetap di 105,1 FM, karena banyak banget yang bakal Dika share ke kalian informasinya di sore ini sambil nemenin aktivitas di weekend kalian kali ini.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, dan kita update dulu nih teman Pro 2 informasi untuk sore hari ini ya teman Pro 2, khususnya untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Nah teman Pro 2, pemerintah kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau yang mulai dirasakan beberapa waktu terakhir ya. Kondisi panas terik yang melanda sejumlah wilayah Sumatera termasuk Kota Bengkulu berpotensi menimbulkan berbagai dampak mulai dari gangguan kesehatan hingga meningkatkan risiko kebakaran. Suhu udara yang cukup tinggi, kondisi udara yang kering, serta angin kencang menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas terutama yang berhubungan dengan penggunaan api di ruang terbuka. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah di lahan kering maupun di perkebunan secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran terutama pada area pemukiman yang dipenuhi rumput dan semak kering. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Yuliansah mengatakan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh cuaca panas saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: asik sendiri dong.
1: Teman Pro 2 ada Balada Ibu Kota ya, barusan dari Gavendry, dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore hari ini. Teman Pro 2, kita ngomongin tentang Piala Dunia ya. Jadi Jerman memastikan satu tempat tentunya di Piala Dunia 2026 ya, setelah menjuarai grup A pada babak kualifikasi zona Eropa ya. Jadi dikutip dari laman FIFA.com, pada hari Minggu 7 Juni 2026, di mana Piala Dunia kali ini akan menjadi penampilan Jerman ke-21 di putaran final Piala Dunia. Nah, mereka mencatatkan sejarah sebagai negara dengan 19 penampilan beruntun di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Jadi bayangin tuh, Jerman tuh udah 19 kali penampilannya, jadi belum pernah absen ya. Italia itu udah 3 kali absen ya. Meski berstatus sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia sepak bola gitu ya, dengan mereka ini punya 4 gelar juara dunia gitu ya, Jerman masih berupaya menghapus kenangan buruk dari 2 edisi terakhir di mana mereka gagal lolos di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Jadi catatan mereka tuh cukup apa ya, bisa dibilang cukup suram lah ya. Walaupun mereka lolos, cuma di fase grup tuh mereka pernah enggak lolos ya, teman Pro 2. Nah, di bawah arahan Julian Nagelsmann, Jerman perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, di mana pelatih termuda dalam sejarah tim nasional Jerman ini dipercaya memimpin skuad dari Jerman sejak September 2023 setelah Federasi Sepak Bola Jerman memutuskan berpisah dengan Hansi Flick, dan Hansi Flick ya berlabuh di Barcelona gitu ya. Nagelsmann sendiri awalnya diproyeksi menangani tim ini hingga berakhir Euro 2024, namun kemudian dipercaya kembali karena kinerjanya membuat Jerman itu cukup baik ya di Euro 2024 yang lalu, sampai akhirnya itu diperbarui untuk menangani skuad Jerman ini di Piala Dunia 2026 dan sampai Euro 2028. Gimana kiprahnya Jerman? Kita tunggu aja Piala Dunia yang akan dimulai dalam beberapa minggu lagi.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: ...105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Pro 2, film MotoGP Stewart Parnell menjatuhkan hukuman long lap penalty atau LLP kepada pembalap Honda tim Asia Veda Ega Pratama ya. Jadi pembalap asal Indonesia ini akan start di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Hungaria pada hari ini ya. Jadi dikenai sanksi, kenapa? Karena Vega ini dianggap mengganggu pembalap lain saat sesi kualifikasi. Aduh. Pekan lalu dia diganggu orang gitu. Jadi dia harus jauh banget kelempar. Nah pekan ini dia yang dianggap mengganggu, ini gimana ya? Kayak ada ini ya, Vega nih agak sulit gitu ya. Jadi MotoGP, Stewart Parnell menyatakan hukuman ini dijatuhkan karena Vega dianggap melambat dan mengganggu laju Ruchi Mudli dari tim Kode Motorsport di tikungan 5 pada sesi kualifikasi kedua pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi Balaton Park sendiri merupakan sirkuit baru sebenarnya yang belum pernah dijajal oleh Vega sebelumnya. Nah, start di posisi ke-9 adalah hasil yang layak untuk tim ini. Tapi sayang sekali harus mendapat long lap penalty. Namun pada hari Minggu besok, kata Vega, dia akan melakukan yang terbaik untuk merebut kembali posisinya dan berjuang demi hasil terbaik yang bisa dia raih. Oke ya, kita support ya Vega ya teman Pro 2 ya. Karena memang ini salah satu pembalap andalan Indonesia yang sekarang dia lagi oke banget nih. Mudah-mudahan dia bisa dapat podium lagi di hari ini.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata.

0: penuh warna.
1: Sayangi anak, jauhi bahaya gawe berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Komasatu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM.
5: Progo FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.
7: Sore ceria. Progo FM. Teman terbaik kamu.

Obrol 2 pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini. Dan kita masih dengan update banyak banget informasi buat kalian semua. Selamat sore semuanya buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 Bengkulu, baik itu di kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya, di kesempatan di sore hari ini. Jadi kalau lagi muter-muter, Bengkulu lagi enak banget cuacanya. Cerah tapi abis itu agak-agak mendung sedikit, jadi adem ya teman Pro 2. So yeah, kali ini kita lanjut dengan lagu dari White Chorus mungkin.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, ada Dewa 19 featuring Firza ya, lewat Tak Ada Yang Lain. Tak Ada Cinta Yang Lain ya teman. Masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua. Dan kita update dulu nih teman untuk informasi di kesempatan ini ya, di kesempatan sore ini untuk nemenin kalian semua. Anyway, thank you banget untuk teman-teman yang udah gabung di 105,1 FM ya di kesempatan sore ini. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan pastinya selamat bergabung untuk yang baru bergabung di sore ini ya. Oke, kali ini teman Dika update ada informasi dari regional gini ya, informasi nasional juga dikutip dari www.kompas.com. Jadi ada polisi yang menangkap 3 pelaku pembacokan terhadap remaja berinisial HNW 16 tahun yang diduga terlibat tawuran antar kelompok di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi peristiwa ini menewaskan korban setelah mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wirianti, mengatakan bahwa para pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi tawuran yang berujung maut itu. Jadi pelaku berinisial NU 16 tahun yang diduga menyabet kepala korban dengan celurit. Pelaku lainnya A 19 tahun merupakan penyerang dengan celurit ke bagian kepala korban dan kemudian menyeret korban ke pinggir jalan gitu ya. Sementara pelaku F 16 tahun menyabet tubuh korban juga dengan celurit. Nah Dika, miris banget ya, kenapa anak-anak muda ini tuh setega itu dan sesadis itu ya teman Pro 2. Kita tahu kalau setiap nyawa itu berharga dan Dika juga bingung juga ya mau mengomentari ini gitu. Karena ini tuh sempat, bukan sempat ya, emang rame kemarin di sosial media dan jadi sesuatu yang menyedihkan lah ya teman Pro 2. Itu dia berita informasi untuk sore ini. Kita masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Kali ini kita punya Fatin lewat Red Flag.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Selamat pro 27 lalu 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita menantikan ya azan maghrib juga untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang masih mendengarkan siaran ini, selamat sore untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram dan juga TikTok kami di akun @pro2bengkulu. Kita tentunya selalu menghadirkan informasi di sosial media juga dan live juga di TikTok ya, di setiap siang dan malam hari. Kali ini teman Pro 2, kita masih lanjut dengan The Massive.

0: Lumajang Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini.
1: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter

bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, diinformasikan ya untuk jadwal sholat atau azan maghrib wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya itu sudah masuk ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib sudah bisa dilaksanakan. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya untuk teman Pro 2 yang muslim. Masih dengan lagu-lagu hits pilihan ya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan bergabung untuk mengikuti Pro Indie dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Wah, Pro 2 pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indy ya. Ada Lossel featuring Sansan Laut Dendam yang menemani teman Pro 2 semua di malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di akhir pekan hari ini di Minggu 7 Juni 2026. Takkan

0: Pro 2 pukul 19, selama 1 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya saat kita bergabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indy.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sol Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kerhema Gucci, Gucci, oh, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini bareng Tata dan Dimas. Say hi dulu dong.
1: Halo.
0: Dan hari ini Tata sama Bang Dimas ya bakalan ngomongin gila bola. Jadi kita bakal 30 menit ke depan itu bakal ngobrol yang seru lah ya pokoknya. Karena malam ini spesial buat kamu yang mau tanya-tanya atau ngobrolin soal bola, buat kamu yang gila bola. Jadi ini tuh Tata on air dan di TikTok Pro 2 juga ya. Jadi silahkan bergabung, komen, like, share sebanyak-banyaknya. Karena ini bakalan greget banget gak sih Bang? Say hi dulu dong, gimana kabarnya, siapa namanya gitu. Karena ini orang jarang banget di layar ya.
1: Perkenalkan semuanya, nama saya Dimas Apriansyah. Kabar alhamdulillah baik sampai sekarang ini.
0: Iya, bagus banget dan semangat banget ya di malam ini, di jaga malam hari ini teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia ya Bang, kita tuh selalu membayangkan pemain-pemain terbaik dunia yang ada di sana, ya enggak sih? Kayak misalnya yang Tata tahu ya, kayak Ronaldo gitu-gitu kan, yeah. Kayak Messi. Karena stadion itu tuh penuh pastinya sorakannya, terus pasti banyak banget pemain yang bertabur bintang ya tampil di panggung terbesar di dunia. Tapi menariknya teman Pro 2, tidak semua pemain yang hebat dan bertabur bintang di dunia itu bisa sampai ke Piala Dunia. Dan bahkan katanya nih Bang Dimas, ada pemain yang levelnya top dunia bermain di klub besar Eropa tapi negaranya tidak lolos. Nah malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan kupas kayak gimana jadinya atau apa yang terjadi kalau pemain bintang dunia justru tidak tampil bareng Bang Dimas pastinya ya malam ini di 30 menit ke depan. Jadi cus ke TikTok sekarang juga, kita bakalan komen-komen gitu. Okay. Dan kita langsung aja nih ke Bang Dimas ya. Kalau gini nih Bang, misalnya kalau dilihat dari sistemnya sendiri, apakah ini tuh memang kejam atau karena yang dipakai itu tim nasional bukan individualisme gitu?
1: Sebenarnya untuk ke Piala Dunia itu kan banyak untuk step-step ya. Kayak kualifikasi zona Asia, Eropa, Oseania, Afrika. Itu kan udah ada regulasi tersendiri. Nah, setiap pemain sepak bola itu kan terdiri dari banyak 11 pemain ya. 11 pemain dan cadangan juga. Dia itu nggak bisa individual. Jadinya untuk mencapai ke titik sekarang Piala Dunia itu benar-benar dibutuhkan kekompakan tim. Terus juga pelatih yang bagus sama strategi yang digunakan. Nah, kebanyakan juga sih bahkan individualnya sendiri walaupun dia hebat sekali, cuman kalau timnya nggak mendukung ya nggak lolos juga. Kemudian juga ada kayak kejadian itu 2022 itu Benzema dari Prancis, padahal udah superstar, tiba-tiba mau Piala Dunia cedera. Akhirnya ya nggak ikut Piala Dunia padahal negaranya juga udah lolos.
0: Okay. Jadi misalnya kalaupun pemainnya hebat, jadi sangat banyak faktor gitu.
1: Betul.
0: Ya Bang ya. Sebenarnya tergantung juga nggak sih sama kekuatan negaranya atau gimana tuh?
1: Betul. Individual yang mainnya bagus, skillnya bagus, itu merupakan support yang bagus untuk timnya. Harusnya kekuatannya 75% karena ada satu orang. Nah, bisa naik 10% jadi 80% karena ada orang itu sebut. Cuman balik lagi, ini sepak bola ini bukan cuma untuk individu, karena tim. Kalau misalnya satu orang bermain egois, dia nggak mau ngopor, nggak mau mau menang sendiri. Ujung-ujungnya mainnya kacau dan strateginya berjalan gitu.
0: Oh, jadi banyak banget faktornya teman Pro 2. Tapi kita tarik lagi lebih jauh nih Bang. Sering banget kita lihat fenomena kayak gini. Sebenarnya ini Tata nggak tahu-tahu banyak ya. Jadi teman Pro 2 yang komen atau yang dengar dan Bang Dimas juga tolong perbaiki ya kalau misalkan ke depannya selama 30 menit ke depan Tata ada salah informasi atau gimana ya teman Pro 2 ya. Tapi yang Tata tahu ada negara yang punya 1 atau sampai 2 pemain superstar ya, kita nyebutnya superstar, tapi tetap gagal lolos. Tadi mungkin Bang Dimas sudah sebutin ya. Nah, sebaliknya nih Bang, ada negara yang nggak punya bintang besar, nggak punya superstar, tapi timnya ini solid dan justru lolos Piala Dunia. Menurut Bang Dimas, di sepak bola modern kayak sekarang ini, lebih penting mana? Superstar atau kekuatan tim secara kolektif?
1: Harusnya untuk pada sepak bola modern sekarang ya, harusnya sih kekompakan tim. Di 2006 edisi Piala Dunia 2 tahun belakang itu 2018 di Rusia itu ada namanya negara Islandia.
0: Okay.
1: Nah, Islandia itu bayangkan penduduknya cuma 300.000 sekian. Kita di Bengkulu ini aja 2 juta orang. Mereka dengan skuad yang apa adanya sewaktu itu bisa lolos Piala Dunia. Bahkan untuk bintangnya pun sedikit orang yang tahu, cuma nama-nama pemainnya. Cuma mereka bisa lolos pada
0: Piala Dunia,
1: Piala Dunia untuk pertama kalinya kalau nggak salah. Ini mereka bisa lolos tanpa pemain superstar. Mereka mungkin dilatih untuk secara strategi yang bagus, kekompakan. Sama mereka itu punya fans fanatik yang benar-benar Viking namanya kalau nggak salah. Viking Islandia waktu itu. Berarti kan nggak harus adanya superstar dalam tim itu untuk bisa masuk ke Piala Dunia gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi nggak harus punya superstar ya Bang ya. Ini juga nih, ini menarik ya, tetap punya pertanyaan. Kalau misalnya nih kita bayangin tadi kayak ada pemain kelas dunia tapi negaranya lemah. Negaranya lemah, apakah itu berarti karir internasionalnya jadi tidak lengkap atau gimana tuh menurut Bang Dimas?
1: Iya, seorang pemain sepak bola ya, pasti punya impian bermain di Piala Dunia. Kita lihat di level klub misalnya, di level klub dia udah dapat semua piala champion, piala lokal liga, piala liga. Cuman kalau dia belum nikmatin Piala Dunia tuh kayak ada merasa kurang gitu. Okay. Padahal puncak tertinggi permainan sepak bola itu ya di Piala Dunia. Itu.
0: Bener-bener Piala Dunia ini semakin mendekati harinya semakin heboh ya Bang ya. Dimana-mana udah pada heboh banget teman Pro 2. Dan ini menarik juga nih Bang. Kalau kita bicara Piala Dunia kan bukan cuman soal olahraga ya, tapi ini hiburan global ya Bang. Fans di seluruh dunia itu pengen lihat pemain favorit mereka tampil siapapun. Kalau Bang Dimas siapa pemain favoritnya?
1: Pemain favorit itu udah pensiun sih, Fernando Torres.
0: Oh iya?
1: Iya, Fernando Torres
0: di
1: Spanyol.
0: Tapi kalau di Piala Dunia ini, sekarang ini ada nggak?
1: Sekarang ini saya lebih ke Inggris, Ken.
0: Oh, dari
1: striker,
0: Inggris ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tuh teman Pro 2 buat yang dengar, setuju nggak sama Bang Dimas? Nah, kalau sampai ada bintang besar yang tidak ikut, apakah itu bisa mengurangi daya tarik Piala Dunia? Kayak Bang Dimas tadi. Favoritnya udah pensiun, nggak ikut Piala Dunia. Apakah itu mengurangi daya tariknya?
1: Nah, kalau saya lihat tipe-tipe penonton Piala Dunia ini ada kayak 4 golongan. Pertama, dia menonton karena mau melihat bintang yang dia sukai.
0: Betul.
1: Kedua, dia pengen lihat klub bola yang dia tonton itu pemain-pemainnya bermain di berbagai negara. Nah, itu dia lihat, dia tonton pemain-pemain klub yang bermain di Piala Dunia. Yang ketiga itu orang yang pengen lihat permainan sepak bola. Yang keempat itu ya warga negaranya sendiri yang dukung pemain sepak bolanya.
0: Iya sih benar. Coba aja kalau kemarin kita lolos Piala Dunia ya Indonesia, kayaknya jam 6 jam 4 subuh tetap kita tonton ya Bang ya.
1: Betul.
0: Karena tetap kemarin kayak minggu-minggu lalu itu pernah ngobrol juga Gibol. Dan ada yang bilang kalau Piala Dunia ini tuh nggak menarik karena katanya jam mabar ya Bang? Nobar. Jam nobarnya itu nggak cantik katanya. Nah, mungkin karena tadi kata Bang Dimas ada faktornya juga ya. Mungkin ada yang mau lihat siapanya gitu ya, mau lihat negaranya atau yang lain-lainnya juga. Nah, menurut Bang Dimas sendiri nih, pernah enggak ada pemain yang sayang banget karena enggak bisa tampil di Piala Dunia?
1: Yang tadi dibilang itu, beberapa pemain sepak bola itu kan punya impian kayak Bell dari Wales. Dia itu kan beberapa kali negaranya itu nggak lolos. Okay. Cuma dia super bintang di Wales nih. Akhirnya dia kayak bahasa kekinannya ngegendong timnya untuk bisa masuk ke Piala Dunia pada edisi setahun, 4 tahun belakang kalau nggak salah, 1 tahun edisi Piala Dunia sebelumnya kalau nggak salah, Wales itu lolos Piala Dunia itu karena Bell. Terus juga beberapa bahkan saya lupa beberapa pemain itu ada yang mentereng di level klub tapi nggak pernah main di Piala Dunia juga ada.
0: Jadi banyak banget ya yang sayang banget gitu ya Bang ya, yang gak bisa tampil di Piala Dunia. Tapi kalau misalkan kita tarik ke yang lebih besar nih Bang, kita kesini sebentar ya, abis ini kita break ya teman Pro 2. Karena udah ada yang WA yang nanya nih, kan kata mereka gini nih Bang, apakah sistem kualifikasi Piala Dunia ini masih ideal atau udah saatnya dipikirin supaya lebih banyak pemain bintang yang tampil di turnamen?
1: Sebenarnya kualifikasi yang ada sekarang itu udah adil sih. Cuma beberapa kualifikasi region itu seperti Eropa itu kan ketat, ketat banget ininya, apa persaingannya karena klub-klub apa negara-negara besar semua. Kita bandingkan sama Oseania yang negara-negara kecil, sebenarnya enggak adil sih sebenarnya.
0: Sebenarnya enggak adil ya.
1: Sebenarnya kalau kita taruh 5 negara Eropa ke Oseania, ya itu habis negara Oseania. Cuman bola itu kan bundar, kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Tapi kalau secara matematika ya harusnya tim Eropa ini lebih kuat daripada Oseania itu. Cuma kalau nggak salah ini kan Piala Dunia 2022 itu ada 32 tim. Nah untuk Piala Dunia yang edisi kali ini ada 48 tim. Berarti kan ada penambahan sekitar 32 ke 48 tim. Jadi kan ada penambahan beberapa negara yang ikut serta di Piala Dunia kali ini, itu kan menunjukkan bahwa ternyata negara lain tuh bisa bersaing juga untuk ikut Piala Dunia. Bahkan kalau nggak salah, ini masih rumor sih ya, kemarin itu 2030 bakalan jadi 64 tim. Tapi nggak tahu juga ya, jadi ampun. Atau enggak.
0: Kalau dan sekarang ini berapa sih Bang?
1: Ini 48 tim.
0: 48 dan nanti rumornya ke 60-an.
1: Ke 64 kalau nggak salah, kalau ya, masih benar beritanya ya. Kita juga nggak tahu, kita ingin tunggu. Dan itu pun di 6 negara kalau nggak salah di tahun 2030 nanti.
0: Ya ampun, ini aja 3 negara udah heboh ya. Dan ini 6 negara, berarti itu udah ada apa? Udah ada spekulasinya.
1: Spekulasi,
0: ya Bang?
1: Betul.
0: Ya ampun, itu luar biasa atau malah bikin chaos tuh menurut Bang Dimas nih?
1: Bisa jadi, karena ini kalau nggak salah edisi 100 tahun Piala di, berapa tahun Piala Dunia gitu. Saya lupa. Cuman itu nanti bakalan heboh kalau misalnya sampai 64 tim. Dan mungkin mudah-mudahan salah satunya Indonesia.
0: Ya, amin ya. Karena mungkin kalau kita ngomongin sayang banget tadi, Indonesia nggak sih sayang banget nggak ada di Piala Dunia. Kalau Bang Dimas dukung siapa nih di Piala Dunia 2026 ini?
1: Jepang.
0: Jepang?
1: Jepang sama Inggris.
0: Karena Tata udah ngobrol sama beberapa orang ya, di Gibol ini, di Pro 2, dan mereka tuh rata-rata dukungnya kalau nggak apa sih Bang yang Argentina, Prancis ya. Sama Bang Gilang kemarin apa ya kata dia ya, Brazil atau apa gitu. Tapi katanya kita ngomongin dulu nih, tetap menarik nih karena Bang Dimas suka mendukung Jepang ya. Katanya Jepang itu bakalan menjadi kuda hitam ya.
1: Iya.
0: Kuda hitam
1: dari
0: ya.
1: Dari setiap edisi Piala Dunia sih kuda hitam terus.
0: Kuda hitam terus ya.
1: Cuma sayangnya Jepang ini cuma batas 16 besar prestasi terbaiknya.
0: Terbaiknya. Iya. Berarti di Piala Dunia 2026 ini bisa nggak yang lain? Bisa nggak meningkat lagi?
1: Mudah-mudahan sih bisa tembus 8 besar dan bahkan semifinal dan bahkan final.
0: Harapannya gitu. Harapannya gitu ya. Harapannya gitu teman Pro 2 bisa masuk ke semifinal. Tadi ada yang komen enggak katanya. Oh, ini tadi pertanyaan yang kita bahas tadi nih Bang Dimas soal oh iya, Piala Dunia ini kalau enggak bertabur bintang apakah kalian tetap mau nonton atau enggak gitu ya. Terus ada yang komen ya enggak ngaruh gitu. Ada atau enggak ada bintangnya tetap orang tertarik nonton Piala Dunia. Kalau Bang Dimas sendiri bakalan effort enggak sih nonton Piala Dunia tahun ini, karena katanya kan live-nya itu kalau di Indonesia jatuhnya jam 4 subuh ya,
1: yeah,
0: atau jam 6 pagi ya.
1: Ada juga jam 9 pagi juga ada.
0: Nah, itu kan kita kerja nih ya kan. Yeah. Kita kerja atau masih subuh ya, atau bahkan lagi sibuk banget ngurusin rumah. Bang Dimas gimana nih?
1: Kalau effort itu ya harusnya effort ya, karena kan ini event 4 tahun sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya sepanjang 4 tahun sekali ya bolehlah kita gadang sekali-sekali dukung tim gitu, sama juga memeriahkan Piala Dunia tahun ini sih.
0: Iya gitu sih, betul juga. Nah, kalau misalkan menurut Bang Dimas, kalau dari sisi turnamen sendiri, apakah turnamen itu mempengaruhi banget enggak sih sama hype pertandingan ini atau rating dari penontonnya?
1: Ah, pasti mempengaruhi sih.
0: Pasti ya, banget ya. Hal apa tuh yang paling mempengaruhi?
1: Ya mempengaruhi kayak rivalitas antar negara gitu. Misalnya yang pemain-pemainnya ini satu klub sebelum di Piala Dunia. Mm-mm. Tiba-tiba bertemu beda klub, beda negara kan, akhirnya bertemu dan itu yang ininya sensasi yang mau kita lihat itu.
0: Contohnya apa yang paling Bang Dimas nanti-nantikan yang kayak gitu?
1: Iya, kayak apa tim-tim dari Spanyol. Mm-mm. Itu kan gabungan dari pemain Barca, pemain Madrid itu digabung dalam satu tim ya. Itu
0: jadi
1: kan
0: kayak
1: jadi kayak iya yang laku hantam selama di klub tiba-tiba disatuin.
0: Satu
1: nah,
0: oh,
1: gimana? Juga pernah dulu itu di Inggris. Mm-mm. Di Inggris itu dapat tiga apa? Rivalitas antar klub.
0: Mm-mm.
1: Manchester United, Liverpool, Chelsea. Nah, itu disatuin dalam satu tim. Dan mereka jadi itu kapten di timnya masing-masing.
0: Jadinya pas jadi satu tim.
1: Iya, pas satu tim. Jadinya kayak mainnya itu kayak ego sendiri-sendiri katanya. Permainan di klubnya itu ya, rivalitas di klub itu dibawa sampai ke negara. Kalau saya lihat secara ini ya, secara langsung gitu kayak nggak sinkron mainnya, jadinya punya ego masing-masing jadinya. Nah, itu
0: okay,
1: di Piala Dunia inilah disatuin gimana cara koordinasi antar tim gitu, padahal di klub yang berbeda-beda, karena rivalitas di klub masih terbawa ke ini, ke negara gitu.
0: Iya,
1: timnas
0: sih
1: negaranya.
0: Jadi kayak lucu banget gak sih sebenarnya tim A B C padahal saingan, tiba-tiba satu klub ya, satu tim gitu kan. Ternyata obrolan kita malam ini ya teman Pro 2 bisa lihat nih bahwa Piala Dunia tuh bukan soal siapa yang terbaik ya Bang, tapi juga soal sistemnya, negaranya tadi Bang Dimas bilang, dan perjalanan panjang menuju turnamen itu sendiri. Dan tadi kita dengar ya teman Pro 2, menariknya nggak semua pemain hebat dunia itu bisa menikmati panggung terbesar ini. Setuju nggak Bang?
1: Setuju.
0: Setuju ya, tadi banyak banget Bang Dimas bilang sayang banget itu nggak main gitu-gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Sayang banget idola Bang Dimas udah pensiun ya. Oke teman Pro 2, dan nggak kerasa kita udah 30 menit membersamai kamu ngomongin gila bola hari ini ya di Jaga Malam bareng aku dan
1: Dimas.
0: Kita bakal ngomong-ngomong lagi, teman Pro 2 bakal ngobrol lagi soal deep talk dan juga gibol ini sampai tanggal berapa Bang Piala Dunia ini?
1: Juli, tapi tanggalnya lupa
0: Juli.
1: Tanggal berapa.
0: Pokoknya mungkin 20-an atau tengah atau akhir, pokoknya ya, gitulah kalian.
1: 30 hari kalender.
0: Iya, betul, di Juli pokoknya. Jadi satu bulanan lagi ya kita bakal euforia di Pro 2 pastinya setiap satu minggu dua kali ya, seminggu dua kali kita bakal ngobrolin bola ini di jam 8 malam. Oke teman Pro 2, Tata dan Bang Dimas pamit dulu untuk dialog gila bola malam ini. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Produ FM. Teman

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

92 FM. Teman terbaik kamu. Considered to be a member of the

0: sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Produeva, teman terbaik kamu.
4: waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
2: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi

0: siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasihkan. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. 105,1 Produ FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

kedua selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Kita bakalan ketemu lagi besok pagi jam 5 pagi teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.co.id. Aku Tata pamit untuk undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

So, bagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program A2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Info Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, barangkali masih ada nih yang suka pakai plat nomor dimodifikasi, ditutup stiker, atau dibuat nggak sesuai aturan. Mulai hari ini sebaiknya jangan guys ya, soalnya Korlantas Polri resmi menggelar operasi patuh 2026 sampai 21 Juni mendatang dengan fokus penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan lewat sistem ETLA. Yuk jadi pengendara yang lebih tertib demi keselamatan bersama. Teman Pro 2, sekolah yang bersih dan hijau ternyata bikin suasana belajar jadi makin nyaman loh. Kabar baiknya, program sekolah hijau dan bersih di Kota Bengkulu menunjukkan hasil positif dengan capaian sekitar 90%. Mulai dari lingkungan yang lebih asri sampai fasilitas yang makin terjaga kebersihannya. Semoga makin banyak sekolah yang jadi tempat belajar sehat dan menyenangkan untuk semua. Itu dia Info Pro 2, infonya dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pada bareng Intan hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Hey, by the way, kamu ngerasa gak sih kayak cuaca di Bengkulu belakangan ini terasa semakin panas? Panas banget. Bahkan mandi jam 4 pagi mau siaran subuh tuh kayak gak berasa dingin sih. Nah, teman Pro 2, pemerintah kota Bengkulu itu menghimbau kita semua untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrim dan risiko kebakaran. Hindari bakar sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, dan jangan lupa perbanyak minum air putih supaya badan kamu tetap fit.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: tune on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Garuda muda nih teman Pro 2. Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara grup A Piala AFF U19 setelah menang dramatis 2-1 atas Vietnam. Dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan, Indonesia melaju ke semifinal dengan poin sempurna. Semoga aja tren positif ini terus berlanjut sampai angkat trofi. Amin.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber...

Muda, tim Bandung Legend berhasil mengamankan tiket ke Jepang untuk mengikuti Junior Soccer World Challenge 2026 setelah menjadi finalis babak kualifikasi Asia Tenggara. Nantinya mereka bakal berhadapan dengan akademi-akademi top dunia dan menunjukkan kemampuan pemain muda Indonesia di level internasional. Kita doakan aja semoga bisa tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."